Nagoia anauzu anterea teruga, anauzu meiraun zenana, zimera eta aniera. Nasina jendaku, katepeta, mena ziai krisimaz. Nagakori, sekareirei mena ziai kuria. Maanena aketa anterea mena semion steria. Jaupere Rotarine Kirapuke Mepum Monasimi on Sibumi on New Sidan Kawanosu Buna and Etiang Teraku Doronanku and Makurin Taikotak in the Brisman Weponi Rekerekena on Naki Akina Takaru The Sibu The Tari The Mane a Pesin Tangiraki a Itara Anteria Sinebua Tiasua Nanabebeire Ariasaya in Vetia Nivetea itara anterea. Ndebui me uowa na wakasu uowa tanga wabui me onowa. Evene ndau rapatana. Nemane apen choi grupi KUC tamaiku. Ina kaya ki rapatana ntakaapong. Ndebui me tenungwa na wakasu uowa tanga wabui me onowa. Ndia wawa. Tepakantai. Ayo tekuna parawan takatanwa tandano kawa kaya.

0: Vodafone.com.
1: Να γω εμεί έργα στα μάτια που κουρέ η Vodafone κατανοτά, παγιέ κανόνα με καπουγανάκι να είναι service, you under recharge.
2: Device promotion.
0: Karaki amra ke yon dingin telepon. A fine na ko telepon. Kapu ang kai de AO6. Na phone a pagal telepon. Nan tebu waru bi mer wewa na kon tebu waru bi mer wewa. The model E14. Nan tebu waru bi mer wewa na kon tebu waru bi mer wewa. A tebu wari. Aka ke telepon na ka tau roinan taina. Aika apaka apaka apaka apaka. Kai de pau bu kita wa boya kita ya yo.
1: Ya, ipun ka ho murala ne tebu kita wa. Yu ai ka ne akura.
2: Iran jin ne be an. O ye tepaka ni po. Bow, Narun,
0: Kapuan Kai, Wawa, and may your son honor the Kirom de Baganapo, Yonam Kawan Darpon.
1: Yah, what the Boba in the Embassa QR, American Abayrom, then Melan present the Baganapo, Yon Dinan in Nakotayan Darpona.
2: At our Ryan Dine Tabo, in Bakamani, Yogia Kara, Ibairiki, our waterphone backing Wakan met Greenix.
0: Yainabay Iran Kai, Nanamane Batuamatua, they take the Peso Sport Complex, the beginning of the Ramona, Telefonia. Do wala aja aja kek orang mangan dengan water pump. Ada kau makan yang mana ya? Ibu kim, wakam kek kau ini nom.
1: Ya, jangan ya buku kita wan.
0: Ah, Nico, pasal mana dah yang kau? Ayah pakai dengan kau kau water pump yang orang nak nak telefon. Saya kita pakai ikan orang. Pakai telefon nam babu kita wan, yang tu babu kita wan.

0: อ๋อวันนี้ตัวเรจีดีบอยมาคุณอะไรนี่ตาปีเรียนเดนูอ๋อย้อนมาเรื่องฟิล์มไอจีนันบอยนั่นเด็กปั้นตายอยู่เด็กวิ่งไปเรื่องอะไรเด็กมีสมิงเจ้าหนึ่งเมื่อยี่ยันเมื่อวานแค่นี้ก็กักบุษเด็กเด็กปั้นตายยัยสินะแค่นักคนคนนั้นสปอนเซอร์บุษนักคนนั้นคนนั้นรักรู้ไอ้เมื่อยน่ะสินะตัวเราเองแค่กักยันสิระกิเกอร์นั่นเดินรับมันตาปุ่นนั่นเลยอีสัวเมื่อวานแค่ตัวเราว่าเอาอีสัวเมื่อวานแค่นี้วันกักบุษมke ni da kanon na ran me wa gen de bandayo sina o sira ora mana kondra sponsor bina kwa ta ora ina pangan na nori ata nan banai suona me wa ke ta pro wo a wo suona me wa ke bugen ga ga kin na sira gira ara sponsor
1: meurin koe ale kwa na ta ora ina pe nora an kuntin me wa ken de bandaye e pero wa kam ne me wa ken te taye yo men te pota ki bukit te meuri katuki oraki ni manga na reta pe me de yakina ntar ruante meuri ani mani na ki maintenance no tv program ke te obis ari reta pe me te oraki at tv de dai yu ho ina popoto to ka mara yon ka kawa kin te montan si sun de tv amais ama tai ka asan no mo te kan te tv ye ka aka ta kan kin ayan te oraki ai o ye ina pe ai ka aki me ta ta patira bukina ngai erangin ka kawa ki te montan si su tera te tv The TV, Punchork, Erang in the Vivi, or Erikiman Timenork, Ari Angin Tetai, Erota Timeme, or Ekonapen, Losi Paitrapata, Akadabu. Upon the Vivi TV in Anuntia, Gana, Jamatari, Eorkin, Kendik the TV in a man. Epicopoco, it must say, Etete, Yanini, Engarangarinke, the Pepper in the Kakar, the Ronga Kuripa, Ekaika Toki TV, the Painorak, Gana Emontain Kunyak, in a montain to get Jorak at the TV, Gana Emontain Wakinaki to Painorak, on Kapeneki Roy, Taina. Ani na liye intuki yai. Tera kuki na payarangi ni kakawak disso. The mountain siso. Epo ka mountain kunyakin te TV maan kura kurana. Nano na pa. Enakuna ni mountain wakina. Ana pa inaora ki jama tari eriki runga te TV. Ibukini karikeyan temerurung. Ato tokuan ebeven te TV. Nako yana usu. Rorona. Okaina na kawak. Tera kanikina ali enapu utoka jama tapa. Ena liye in siso. Jama tari eriki runga te TV. Eriye in kawara te klinik. Ali wakani mengayang. Kana eriki runga kanikina aikai. Tepeko peko erion uwa to wiki men. Temerini ota kakabupu ewa waitai. Tememaonan topong pakan terawata na kia bugina. Takakaikua, akirin tamarake, temeraki ni papa ke tokonan terara. Engean ke yai, ari ke ilona tapewa hanikina aikai me, epurndangi ni kakawa ke kariken, takamea tata o teipopo in tesisuo. Yai talben, ake ameaka tesisuo, ibukina pa, arorome, teakaya ilo yamata. Punna ke takamea mea ankanako sisu, te TV, punsi tapu waruna mea, awara kinako, ari ekona ndeke ilo uya awamata nako. A yai paina awara kena. Temontan sisuo, punta kawai, Area itu wakipa. Enak mana ko? Oh, enak mana ni jalan pa? Naa ke erang ini pepen ini ke amtai mengai. Tapi ia tanim makurin ente meuri pa. Anak poka cawamata, anak poka utukaya ina non tain tesu. Tera akarawagi ina non tain tesu. Enak sisi lagi ko tenesin. DTP ibu kini kanikina awarakin main main. Enak buat tu sisi lagi yau nam kangang. Konangan lagi tepatur ibu kini nenten namur. Enak kali ke amtai sisu ibu kini tepapa awas sisu lagi tepewa. Sisu aikai anak ko nani kosa pa. Erika irom DTP angka nak kuliah ini pun orang. Engkau yang yari kiri orang TV, jadi energi ini koroy, energi ini wakina, anak pun orang. Enak aku ni macam ni macam anak pun orang ini semua apa ni na. Nanti katuki yang kena ini macam ni ada merum. Wantain katukan tempat orang ki, enak kali kita kangen katukan TV. Imi nak ke enang lagi konan tu ke TV tempat orang. Ada tenyai nang nak. Uring apa TV pun orang ki. Erang ini awak ni kai katokak. Temuan tanya sesuatu, pun ingat ya temuan mana kai bukin tak kamera mana nanti TV. Eka tiba tua temerurum. Kamiano ya musu, rorom, okain, amkawa. Oi, ekatokane pe, ebeben te TV na koye tapemen. Nkana aru na pa, erike ilom, kanikinayen te TV, ke kumeaka mechaometa, e TV, weakua kawara tikirinegi, ariko wakani mengaya, ke obisin te TV na veribere, nikatoa kawapum, okapum, na wantamaguri. Ke to noragi beso nikatoa kanimepum, men chaor waiwana kuntia wawan tepakantai. Ke pun, leitaki na kuntia tarapo namba e, isuwa nime wawawa, wawar waiwa, Wanu mati nuawa ibu gin tak melihat. Kandapa kain kini pes.

0: 지나가게를 나온다나 스폰서게 지나가라리 나온다나 정으로
1: Mewrin kwe are kwa nga tau roi nape, nora ang kunti ni mewa akian, dabakan taye. E pero nga kam ni mewa akian di taye yu, nante bota ki bukit di mewri. Katu ki oraki, ni maanga na reta pi me, le yakin ang taruruan di mewri, hori mani naki melte nasino TV program, ki te obis, a reta pi me te oraki ati TV. Di taye yu o, inapoputo, toko amura yon kakawa kin di montan si suon di TV, amais, amatai ka asan nungo te akan di TV. Yei ka aga taa kan kina ayanti oraki ei, o yei nape ay ka aki mea taata pa tiraha bukina ngay erangi ni kakawagi te montaan si suo. Tiraha te tibi pun te oraki, erangi ni vevi, o eriki men te menna oraki, ari angin te tai, iroda te meme, o ikona nape nosi pa intirapata aki te pehu. Ipun te vevi te tibi rina nun tia, ngane chomataare e orakinna, ke indike te tibi ni meme ana. Ipiko piko, imasi etete, yani ni ngare ngare nke ni pepewara ni kakaka. Terongorongo ya kakurei pa, ekai ka toka ki te tibi, ndepa ina oraki, ngana e montai nu kuniaki. Ina montai nu toki te oraki ati tibi, ngana e montai nu ngakina ki tepa ina oraki. Oni ka peneaki roi, ntaina, anena liye ntoki yei. Terapu kina pa yarangi ni kakawak di sisu, te montai nu sisu, epuwa montai nu kuniaki ni te tibi maa ni kurakurana. Nanona pa, enakuna ni montai nu ngakina, anapa ina oraki te ometari eriki runga te tibi, ibukini karikean te merurung, ato tokuan ewewe ni te tibi, nako yana usu, rorono, okaina na kawa. Jadi akan kita ada enam puluh tukar cawan mata pa, enam dia ini susu, cawan mata ada yang kehilangan di TV, dia ini kawal di klinik, ada wakar ni mengai yang karena ada kehilangan, kan kita aikai, tapi kau pegu, ada yang gua tu wiki men, tapi ni ada kabut pun awal waktu, tapi mohon tu pun, pakan terawat nak kau begina, tak kau ikhwa, akhirnya jadi cemar ke, tapi nak kini papa ke tuhanan cerita, engkau yang kehilai ada kehilangan. Tapi uang hanya kena aikai me. Epon dengan kakawa ke kariken, tak kami ada atau tipu pun ente susu. Yai tapi men, aku amek ente susu. Ibu kena apa? Aroram ente aikai iru iya mata. Pun nak kita kami amek angkana kususu. Te TV pun si tapu aruna me. Awak kena aku. Ade, ekona ente ke iru iya amata nak. Ayai payin awak kena. Te montain susu pun tak kawai. Ari yai tua kipa. Enak kami nak aku. Ayak kami nak iya lepa. Nake era gini pepe ni rike amtai mengaya. Tapi ia tani makurin nte meuri. Pa, anak poka chomata, anu poutokaya inanun taintesu. Tira, akarawaki inanun taintesu. Ena sisiraki nuko tenesin, de TV ibukini kanikina, awaraki meimain. Ena wuboto de sisiraki yawan nam kanganga. Kunanganaki tepaturu ibukin nenten namur. Ena kalikia tamtai, sisu ibukin tepapa, aw sisu wali kita pewa. Sisu wai kai, anakuna ni kosa pa. Erika ilom, de TV, angkanakuriai, npain awaraki. Ngana yai ari ki runa TV tera enaria in koroi enaria in wakina anapa in orak enako koni meki nime anapa in orak in wa pelena naki katuki an kana ene meki na demeru rum wantain katokan de pain oraki enakare ki kangangan katokan de TV imina ke enanga ki konan tuki TV de pain oraki ari tane yai nanganaki uringa pa TV pun oraki Erang ini awak ni kai katokaki. Temuan tanya sesu, puning ngaya temuan yang mana kai pukin tak kamenu menon nanti TV. Eka tima tua temerurung, Kami anu ya musu, lorom, okain, amkawa. Oh, eka tokan epe, ebeben te tibi na kuya tapi men. Ngkana aru na pa, erike ilom, kanikin ayen te tibi, ke kumeaka mechaometa, e tibi, wakua kawara te kliniki, ariko wakani mengaya, ke abisin te tibi na beribere, nikatua kawapung, okapung, na wantamaguri. Ke to noragi beso nikatua kanimepung, men teor waiwana kuntia uwan tepakantai. Ke pun, reitaki na kunti tarapu namba e, isuwa ni mewa uwa, uwa waiwa, Wanu mati nuawa ibu gin tak melihat. Kandapa kain kini pes.

Mewrin kwe ale kwa nga tau roi nepe. Nora ang kunti ni mea waken, dabakan taye. E pera wakam ni mea waken te taye yo, mente bota ki bukit te mewri. Katuki oraki, ni maangan ari etape me, le yakinan taruruan te mewri. Oni mani naki mente national TV program, ki te obis, ari etape me te oraki ati TV. Te taye yo o, inapoputo toko amura yon kakawa kin te montan se suon te TV. Amais, ometai ka asan nungon te akan te TV. Yei ka akata akan kinayan te oraki ei, oi. Nepe aika aki mea tata pa tira bukina ngai erangin kakawagi te montaan sisu. Tira te TV pun te oraki erangin ni bebe. O eriki men te menna oraki ari angin te tai. Erota te meme o ekona nepe nosi pa interapata aki te bebo. Epo ne bebe te TV rina non teia ngana jomtale e orakinna ke indike te TV ni meme hana. Epe kupoko emasi etete yanini engare ngare ke nipepewara ni kekaka. Te rongorongo ya kakukurei pa. Eka ika toka ki TV, ndapa ina oraki, ngana e montai nukuni yaki. Ena montai ntuki te oraki ati TV, ngana e montai nungakina ki tepa ina oraki. Aoni ka pene yaki doi, ntaina, aninalia ntuki yai. Terapu kina pa herangi ni kakawak disu, te montai nisu, epuoka montai nukuni yaki nte TV maini kura kurana. Nanona pa, enakuna ni montai nungakina, anapa ina oraki jometari eriki runga te TV, ibukini karikea ntemerurung, ato tokuan ebebe nte TV, nako yana usu, rorona, au kaina nakawak. Jerakan ini kena ada enam puluh tukar cawan tapa enam dia ini susu cawan tadi erik iluna TV dia ini kawal di klinik ada wakani mengayang karena erik iluna kan ini kena aikai tapi aku pergi erian gua tu week man tapi ini ada kambupu awal itu tapi mohon untuk pun pakan jerapata nak ya begina tak kai kuah akhirnya ini jamar ke tapi erik ini papa ke tokonan jerara engen ke iya erik iluna tapi wakani kena aikai me epun tang ini kawal ke kariken tak kami tata atau ibu ibu ini susu ya itu pun Ake amega de su, ibukina pa arorome nte akaye ilo yamata. Pun nake takameme ankanako su, te TV, pun si tapu aruna me, aura kinako, ade ekona ndeke ilo uya amatanako. Aye pa ina orakena. Te montan su, pun takawai, ariye towa kipa. Enakamenoko, oi nakameno yelepa, nake eragin pepe nerike amtai mengaye. Tepeya tani makurin nte meuri, pa anapoka tomata, onipo utokaye inanon taite su. Jera akarawagi inanon taite su, enasisira kinoko tenesin, de TV ibukini kanikina, awaraki meimain. Enakoboto de sisira ki yon nam kangang, konangana ki tepatoro ibukin nenten namur. Enakarikia kiamtai, isusu ibukin tepapa, o susu oriki tepewa. Susu oikai, anakona nikosa pa, erike ilom, de TV, onkana koriyei, npa inoraki. Ngana yeye ariki iluna te TV, tera enariye inkaroya. Enariye inuakina, anapa inoraki. Enakakone meki nime, anapa inoraki inuwa apenina. Naki katuki ankana enemekina dimerurum. Wantain katokan tepa inoraki, enakarekia kangangan katokan te TV, imina ke enangaki ikonan tuki te TV, tepa inoraki, arietane yei, nanganaki. Uringa pa te TV, ponte oraki, erangi ni onikai katokaki. Te montain sisuo, poninga ye te muone moneka ipukin takamenumenon mente TV. Eka te imetoa temerurum. Kameno ya musu, rorom, okain, amkawa, oi, ekatoka nepe, ebeben te TV na koye tapimen. Nkana aru na pa, erike ilom, kanikinayen te TV, ke kumeaka metjaometa, e TV, weakua kawara tikirinegi, areko wakani mengaya, ke abisin te TV na beribere, nikatoa kawapung, okapung, na wantamaguri, ke to noragi beso nikatoa kanimepung, men teoru waiwana kuntia uwan tepakantai, ke pun, leitaki na kunte tarapo namba e, isuwa nime uwa, uwa waiwa, Wanu mati nu awa ibu gin tak melihat. Anda apa kain kini pes.

Senapan di mana benda usmai teran buusi ke, tetapi yo senang kau kena pada kau yara dan gua akan wan teman teri kau kan kekan dengan yara buusi kena lupa aru senang wargi nape nikatangi de yang mau dia FM 89.9.

Araba de timeton dong ngora mere hin mere fem chinan boy nai ni rebu busi na bai manga sana pan kariki temuan nai ga ngai te kana mere fem chinan boy nai ikana bu busi de kuna re ni siwea pa sana ka mere dong ngora yon bi ora mai kai a kana mere na bangere bu busi ayu kan dena bo ben dong ngora ra ben a meni tera mai kan yon bi om ki te ga na ka te ro mo te karwan na mi puan tai ri kai men ta pone ta kama pakaye ina don te busi busi mi ina don tera te ina don me beso Kau ayo kau nampak ni rekod tangiria, ini tiga orang kanuan dikit amit airi kau mai kene, senang kami orang nampak ni kau nampak ayo ke, ni siwa.

0: Nathan ini Mel. Kayaknya semester jalan atau kan di kopi lintek. Ya aku semua kai. Ya tapi apa nak anak dapat lagi lima puluh ribu ni malam ni kan? Apa agak kira-kira tu ni ni kira kira nanti sembilan ruan tu untuk apa ni? Jika tak nota apa energi itu bisa kita nak kain di pon di kopi lintek. Tapi lima puluh ribu lintai tu apa yang nak kita kan di kopi ni ada ke awal. Oh enak nak kata nota kita tay ada nak mengakhiri alam nanti di kopi tu. Jadi kau tay nak kata ni ye ye. Hari hari ayat pencapaan ni kau lihat ni kau ini kan tarawat ini ni nama biasa. Jadi nama ini dari kita ini kau semua kau ane kiri ini kasih ni ini kiri ni tak. Ia dikin jarawai nak kau tanya ni bising jangan di kolengi. Kau nama ini kau ane pun hai kai. Ibu kini jemu ane pun oh enam awam yang jana ya. Antu kini jemu kiansi pun. Ibu kini jarawa pun jemu awam yang jemu kiansi pun. Antu kita beri jarak ini pun. Ayam pun nak kau cari erik. Ibu kini jarawa pun. Manika ina ko pwede. At dahan niya pong nipyeso e panin. Handa sinda ba o sa waya ni karikipay ni katina tuwa at tara na kilipes e po po to.
1: Men narakati na kon kanwa naratay e kangaro. Ayyo meuri FM 89.9 ibukim. Isasapay rongorong Jastarere inyoko, awal pana ay kaon meki nagi, agyan na timeto andi gipataan kong oray ko, luwawoy ko, onti rarikim tayo na ko. Meuri FM 89.9, itimeto andi kimeri-meri, nipeko ibukim, ay bukin na pera ay kiripas.

Oh ya bunu buruk itu bukina. Sarung untuk ini kerana dalam kata iri kayu mana baru FM 89.9 ke. Ya kata kira ni kerana dalam tari kayu mana kerana ada song rata ikut pas orang doai. Orang tadi kira ia akan masurai urin ngari iman masuma tataruk ke pada orang kahok de. De tataruk dah nak kata kait tau bukan de temar orang dengan kahok ini kita pun orang nanti ruan de pengai orang kerana kau orang mangan masu kerana kau tengah apa. Ayo darmon kita kemana dalam ruan kerana apa nama ibuai kita rau. Ya mga kawain na home titik rin kaya uring na mga wakil ko na uri from may chinan po inan makanawan na nakausus na pa jawa ano wano na konti nga pong titik rin o sabang gas po na konti rin mo inan.

Oh man, guna makan kospasan benar dengan raya kini dan teman yang abang ayuh ke, yang mahu FM 89.9. Ayah pun usir orang kan dan tidak yun, karo kau ira. Nipun roy jawa isu an teman yang abang ayuh ke, yang mahu FM 89.9 ngere. Atau berkali di panan kamu orang kau, benda tu pun yang kau ramai yang dari teman mahu FM 89.9 kau mahu ri. Engkau ya pun nipun isu an dan tidak yun, tangan dia apa, nangan kau mua. Kongrari yang wajan di minisai di muan nakona. Ay muna ganis na orari na kon tebe kora kuna ray mainas mga wagi ba am kakagpo sa re tani mga wagi ake imuin te oram te tebe kora kuna men am kakoram ay kimoto toyo.

na tauro bismaya ramon tarpon ke tanaman isu ada bawa kita perlu wang isu ada bawa kita nak aku semua kan dia teman ngapa ayo kan kakak bosun katik roy dia teman terus ayo ya mau terain dia tanaman ya isu ada bawa kita perlu wang isu ada bawa orang ada bawa tarpon ya pasal meru rokin ana sirak responsa.